0: kujemera.
1: Bikira Mario mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mfumi. Naba tukirivu mwena wala mkulu. Mungu memu na kunone mkasera kufa kwa ye. Amina.
2: Ai Mario wetsa.
0: Ojukirango weda no weda. Teba ulianga. Wala mungu mtukirajorio kumukumba.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: The radio tabiensia inkuruze ya magesi akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kanu kikatimba kebye misanyo kusawino waluri wa subigwa kweto lorogu na kuruna kineza tubikutu seko akatimba kebye misanyo kakutusibwako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka katakuruma betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25

0: chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Chenda mwenye katanya senya fama
1: Mbaka uri Bande wendi Evi lana mkwano kati Nalekamo sengi teti

0: inkuru se yamagesi.
1: Nayiba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia
0: senda munyaka tonyese nyafama inkuru se yamagesi
2: sapienza sapienza yo
3: sapienza
2: sapiencia
4: radio sapiencia no wabule wabi nange kuno kwensibira
0: akatimba kedye misanyo akatimba kedye misanyo kano kikatimba kedye misanyo kusawilo waluri wa suridwa kweto rolo guna kuruna kini za tubi kutuseko akatimba kedye misanyo kakutusi wako kampani ya betting ngansi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka kata kuruma betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano

0: tetenda munyaka tonyesenya fama radio sapiencia enkuru ze yamagezi tetenda munyaka tonyesenya fama
1: ebirala mukwano byati naleta osindikeji